0: Xcar FM 107 oe tano niye tsame achte tama kota 16 minute zete enge karma kota am otam ki azete yesu yekota kote yek dango kota kote a abasika dik as you ente angade hinto te tana kota kote aika kona zhazite kitinzi na kote mo ansana kota kwa abasika kwa inja kung te ngosi tuwa kota ata tsiye kota kwa tuwa kota kwa tekele kota kwa nunga tsama veri
1: Xcar

0: Efka.
1: Yawa yanwe.
2: Taci da cha fir'anir. Ya fir'anir. Taki ya fir'anir. Ae gyak anko, iwisi se gyak anko. Imone washing it da can jump it at tea. Oh, money, Kuka. And that is the yard track that got Tauchan. Got you yard. That jump you want to come in the world. Prophet one. That prophet one. I can in the world get you train. That go on to train a chigi gangi. Chima gangi. Tam chima gang wachi. Tang we gang you da yar trakta man. No, tang we divida get ya a. O mige platform dena. Ta jambia tang we. Ta komi tagi. Kaite ita chigde. Ay nwa platform dini mi nwa platform dini e jambi a te da ti de jambi a kanda nda ni mia ti ai ta mi ta ka tsaya ko e ding hanga e ke ka o ga ta ma cha tinji lord wishes ya ta I moni wa shin ga mi moni wa shin mi ga ge jambi a ti o mani ku kwa Kau mahu cuci jambi takula. Tajambi aja mige khalian tadi, tajambi aja mige khalian tadi. Tadi kong, tadi simbu kong, tadi tadi kah cia tua cia dengan apa cila. Tadi oh kah cia dah oh. Mige amat tua fikir kah kah ni. Tadi tanggal tak cila ma aluka. Cibu nang kula. Tiko na ngikula. Tamiya ndoa, yele miya di wisi zike gya kako, wa gya ngane e, ngane e. Ta hangula wagi. Kati nga kang, uya tike nga ngandagi. I wisi se wash nga I daa, kia ti omane kukwa. Tamiya ndoa, mi, wa ngunda ngwashinga ti o mani kukwa. Ah, wa ngunda ngwashinga ti o mani kukwa. Ma ka laste cham. Ka laste cham. Laste cham ya ea mi ka umaga tuage anfara. Mi ka umaga tuegu Yesu Kristo. Cham ya na mi laste wa. Aige ama. Cham anwa. A utama da mie kwen ama ma nwa shinji ga ukwa ma nai kaimi tsau ka da nwa shinji ga ukwa ma miku kula tanu ya tsawi kin da miku ga tanu ya kai kin kula ya tsama na wa ngage ya shi tuwa shin da tsama ga ashin yi wishi shi e Tai tei di da tua geng tuna me dia simi te lo. Iwa ai chi tua no mar ien. Iha ta tei. Ia no mar ien. Tia sinti ge yesu ha chi kwa. Ta mi e ka ne ngwa lewa. Tua ha da wa sa. Ta ma ka mi laste cham. Ka a laste cham. Ama da wa. Ama tua ima. Ama kumina. Ama kula. Ama mju. Tam yang doa, mian de wish je, wang tu juga, tapi mian de kasih, cikai waku ni sah. Tapi zaman doa zaman kau, tam yang doa, perdekan je wish je dia kau, tam yang lah, nawagi halu ada kasih, nawi jahat kau, kuma dia kau. Hama gami wa perdekan hi wa kwanja perubir hi no on tangami gestegi perdekan ana za komidegi simbugi tam tam cha khain da chala tu te ku cha tamata ni ni tro tan le ngo joshi ni tro tu chin ga tri tamit tro tan ni ma chi ki ti ku pa ho ho tam ngun la ta awaya e ge chin ja tro ge simbu a kha na Someone, mi belofte ke vat eg med adi ait tog ait egipte aan julle gemaak het mi belowa e ega simbana ke e ye gya egipte ngole sal Egg, nakom, my fees, sal altijd by jelle blay. Ming a mi spiritu, ke mi tiku, ke maket tu mai, ge ti deai, e ge tai mi fiesi, kanda wola wosisi, ya ke geai. Muni bang viesni, tu ako akwe. Fagwa kwe. Taukong, Nuigong, Jamkong, Gula Chow, then in Anhati, Gula Nuya, then in Anhati, Tawa Anna, Dwa Galami, that Taukong, I gave me, Mijatinji. 24 and Abana Chinji at A. Mutamian is Kangian Ragi. And money one moon and washing at Daa, Kinjambi. I'm going to go to the house. Yawi, a good amaya. The mere great amaya. Migamakawati. Migamakawashila. The Idik Ama. Akawanga. The Halente Duhang. Tamkong. Taukong. Mere am changing like Ama. Who taught Inag in Zambi a tea. Chacha kwa a, chashing a, amani kukwa, ta akon, di matan nile ta akala. Ya tuwa divi ka ukala banka ya cham, ya kwa ta keka ya teit, ya hachi, ke kanko, ya cha fer anre, lot wisi se gya kanko, ya cha chinji. Ta a, wa shang a za kocha, icamyanda camanda ma umnye khukwa camanda wa wagomita kula kwe agomi uwe wa travia ama tuka wa kole ya america ngole nshita u tsongwa tso shinti kona ni camanda kha wa ramali tami ruzi ya kha kunwa ganga ama dumda ba bunde ngi ya si bengi ya Ata ne tua biasi di anu o bankai jam. Amadung gusing macung wentawa jam la jam ta azi. Kula gue acawa ta gaya jam. Iya mu hapang gaya cipang. Amau dawa amam tu. Zaman dalam cawan ngahui, zaman dalam cawan gani tu bukan cawan. Tapi si mukong dalam cawan gani tu cawan tu. Mukong diri kaseng akoga, mukong diri katam senga, mukong diri kahanidi kahanidi kekaga kaku. Mukong kahanidi kahanidi zaman, dia wajib mam ciwagi, ciwisi kekam jadi senga kaku. Nunggu lagi akan kau. Zaman lah seni dam, jauh seni dam, jauh dah seni dam lah. Muka cikgu kui. Ni yang naya. Wah seni cikgu cikgu kang agen ni, ni tengen lah seni tu zaman lah. Ni wajib tu kau, tak wajib tu kau. Tapi muka muka dia, tak cangkung, tak cangkung, eh warski ah. Tak cengkuk awal sekali, tak cengkuk kui, hundui, hundulu hunda, hundui muncak ta, jauh hunda la, zaman cijam. Zaman, simbol saya kaya kaya cakur ni dan eh kui yang na, kui kawasikang. Kawaji kan? Kang pun jejam, jamun awak sih nom jejak kecik sahaja kau, kau yang tunggil. Jatuh orang yang kau, dan jatuh sejengnya ya koko mah, tuan dan saya. Tahu tu utang gas tiga, lagi, yang waktu dari. Kau tu aje le tangga, aje tangga, aje le wujud sih. Tama, cakap itu tangga, aje le wujud sih. Tama, cakap tangga, tuan dan ngai. Tapi kalau cakap tu kita cakap tuan dan ngai yang, amoni watch u, hudiwin tangga cakap e, mungkin kulun cakap e. Am cakap e, koko macam si cakap ni kan. Tapi dari sini gula tama cakap cakap. Jat kawin, jat jang jambi. Mungkin yang mana si garam jat cuak ya, jengkui, kangge kungang. Mungkin koyang ke jat juga kungge juga sifat jengkui. Ya gua jengkui ya kami kan jauh nak cuak itu juga. Am jat jengkui, agak terbisi. Amin. Umja. Ya mesti father ayah ilah ayah almahta ayah baramata hid. Jambi mata agen kuningkai, tajui kamakui a, tajumkuga aga, tajkabajui a, kerja kena jam kena tau, apena kuing anga bakau, e anga tulumi e macuaseng hingga dibuat jui a, e kaya gemuk jam kan agacimi jawa, kau mata agen aga nega e dagu jomi nega sengkem o. Tak aduk kuasa kat kamera yang cia juga platform dene. Jambi kunci abang yang agak zanila agak jauh angin kuaju. Kita jauh. Cai juga platform dene. Anca juga platform dene. Yunga juga platform dene. Hilah father. Jambi. Adewe ko. Kuninga eh. Juisi ke gamicia anci cia akan kui. Juga tinca ke jukti. Junkola. Nanti kula caju. Oh, mungkin lagi agak-agak cakul sih. Oh, Amen. Ayadangi, simba ang chinikula. Kaya mta ni Fedra wa dani. Kasi simba matza ako ya halintid.
0: Eka.

0: ndangana munabi bya mose
1: ina wana yeso rika ingenyula
0: ndangana munabi bya mose
1: ina wana

mbya mose inawana yesu lekai kendila kwenge inende munambi mbya mose inawana yesu.

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Amakomika ngoko benga ngai machikenga. Eska umki magenga. Sandam dagaga ngmakhanju zacha nga. Eska mkuka ngai kunja bili tamanga wisisinge. Kwechia ikwisikwi wangereka ipanimga bingwi. I radio husha njoma koko benga njamba kangu ngabai. Chimba koko benga manju ekwe kangu ngai ndangu tamanga kwe. Chimba maka itwa kumesera maba mbanga tabundila tangai nganga kumesera mukanda kumateu. Matias says ta bresikuruwa firin tuenda. Neti bresikuru nge ya handa matanga. Tawangi yanu kunda ko ya inga mabu ndila. Njam jumba njwa njwa ya kukwe nga ng. Kwe ka ake yunga nju. Kwe kong apetika si. Ndo ka aga nukama nju. Kungwe wa tini wa. Kwe kinji. Kwa utubru, tuwe deshe ndeseji kukwini nga anjwa wabu natanga njwa njwa a. Njengi manjuki pangila a atakanda, kutama kinyunga njwa. Maka kwa nga banjwa, deku shi akalenga si. Yeshkutu anjwa a kukwini nga ang, kwa aku kwa wakanchi o. Petika nga deku shi akalenga si, kwa aku shkuri njwa mtake sumi mangana. Amen. Kwa maku msata tanga mukanda, Matia says, vire shikuruwa, versículo 24. Ya no más gamis yo con más toque en gamis yo con actuación. Me comienza a dar tanga. No me voy a hacer cupangela, banja, basúculo babari. Momo a gazinda mukuabo. Naku lema mukuabo. Chipwe aga pandama kumukwabo, kumo kuyengula mukwabo. Kamu hasa kupangela basukulu wabari. Kumpangela wufuko na njambi. Misoko sheng koko wenga ng. Mwako nchimba mteka itwa fetika manga kwe. Maati sa itanga kwe koko wenga ng. Yamju ma unkoko wenga emkuken ngabami kaga kwe kakamami. Kwa kasi ya panga ngaba tungcha. Mwako ngekwe. Mwako ngekwe five ta. Kasi nge ya tung. Opo ya yambasa ya kwa inga kwe. Tia akheri ya nge tia akheri. Maka manda para awachi tuwa ngei. Ka uwa indiri mbasi cha. Mkwe sa akambi bila kwa mjaka kwa mkwa panga ngaba. Tung ai cha. Momu mungachi tuwa kase. Apanga ngaba tung cha. Aka nchini angui tuwa panga langui. Tung mungachi tuwa mkwe ngeku nga uka agang. Kase mwa. Mwa panga ngaba njambi. Ya kwe satana. Hei mkwa nchuna njambi. Ta mkwa ukukundama. Mkwa kini kawuta kukini. Kuku kunde ma endri satana tang. Ta ma kwenye tanga kukwe nkang. Ito to ngusha. Tungchak ay pangela. Ke un. Chinko ngui. Ya ke ua. Muhato ngui. O ngun toke wana. Musenge wa ya. Ya kuma kuba ngun. Ta nga waka na kuke kum kuba ngun. Kuke sintu na. Dibita ke chi. Ta chike kwa chao tanga kwe mga. Maku ke wana musenge. Mchua kuma kuba ngun. Taka ehe, ya ke uhe uke, uke wanachu musenge, ya tuwe mlechika anikhan. Tanga waka andoa, ya ke chota ke u, doke nga mkukum. Ngwe chika akeke nga yichika nga kukwe simba. Kaya nga kum kum kum aga mutanu, ka faifi. Kanga kum kum kum kum ka faifi. Echi tuwa andoa chi. Tajin da kum kum ka faifi. Tajin da kum kum gong. Kaya waka katini si tuala si tajin da kum kum gong katini. Sinu kutu chuke panga tute. Uka saki mana kubangu. saya kung hung kubang, taka kung kubang ke kung hung tuna. Kaya saya bang taka uci kambo. Hindak kita kong hami hung pera cik kwa, hung pera ngi mek tajin de m kubang kwa kubang nga. Ta siu sike pangga kai. Siu sike kong hami cik kambo. Taka sake mana, taka sake mana siu sike kisu sike kuk kabumbu. Cikang de heng ngi mek, sike ngue kajin de kik kawa. Siu sike kung dake pangga. Sisi ke pangga tuna, taka sake pangga tuna. Taka sake pangga tuna. Hei. Siya khade kem nga sake singa kuya kula. Kem nga sake singa kuya kula. Taka hei. Sake singa kuya kama ke hei. Nima, auke kaya, wumbu. Kan ngawa ndo angga kwa angga kwe, wutia wangi nga angga kwe, mchiu sike pangga. Tengga kane ke ala, tengko lima ke kama da ngu. Dia kuat dengan amak tuh sih mi, amak tak tuh sih mi. Yang dia kuku kuasa macam jago kaming. Dah seno kuda ke pangga kan, ni makan kita, kan ni makan kuku itu. Sak kuku khawa kuyang, ni kau makan hangat tak khawa kah, kah kum jauh sih sih. Kan ni makan tuh akui, ngat aw, tuh kau kalu, tuh kau kau ni mau sih sih. Tak kau makan ngan dah cuci tak kau cuci, ngan dah cuci tak kau cuci. Tak kisah ngah cawa, tak kisah ngah cawa, ya cawa kekwa, kekab ubu budang kekwa na, tak okey dechu. Tak kisah guang kawang gua mudang ngejin de singa guang kawang gua ngai, ngan ngai kang kawang budang ngai cua kanda, sak okey ngah kanda. Tak ngan tak kisah ngai, ya kisah ngai guang, ya kisah ngai guang kisah dengan ngan zama de. Dang zaga guan de ga gui no de ga guan de ga ni ga no ge wa no ge a ge le ge wa chu dang ao da jin zai ge kuai de ba chao ya ke ga ba ji ga meng de ge ka bi u de ge ge bu de ga de ge kham dang de da chao nai mu dang de hm da ji tua chu mu dang de ji tua chu ku ke wa ji tua de ge gui ya ku ke wa gam kon do da gam kon do gam kon ge guan de ga gui ya Ngau, ya kan lagi dah aku asal kula. Dan, saya ngau kan saya cakap ngau kui. Saya ngau. Mungkin ngau amat tiniri. Tiniri. Duk ngau yalviri. Tualviri, yeniri. Tengah ngau tuwe, tengah ngau diriiri. Tengah diriiri. Ini, hamblah alviri. Si tuan ni, kena tak ke sasa ngah kui kui, tak ke sasa ngah kui kui, si tuan tak kewang gile, tang gile, gile kah ke gile, tuh tak ke cungteng kah kui, yalle mana tu ah, tang ngah tak ke cungteng kah kui, kah kah kam kondo teh, kah kah kah kui, tang gile kah am cok kah pelani, tak ke cok kah pelani, tak ke kah kui cakap kah si tuan kui awali kanjo, li kanjo, sah aw tang ni mah agau tak asa thaka. Dekwa, lagi kuat kamu kondo kamu kondo. Asa aja kalau kamu dah okui, anu satu, empat sung, dua sung, dua enam. Tengok kamu cuma doa, tak kandu tak kuat, tua di sana, tengok ni kanci kandu tak kum, tengok kum ah, tengok kalau sanggup dia dua, dua wang enam. Tengok kamu kondo, tengok kamu tu kandu dia kau. Macam mana dia kuat kau kau ngai, primer uci. Apandi ngaba ti thanda pen ngaba ke shawa moma ke ne denge kon kumplu blema mchuba ke nga heke sin heka sin ya ya kumgong ti thonjin da kumgong ya kumgong ti thonjin da kumgong go ti thando ke sin ta ngaba go mcham chang tkhang hu ti u black indole obum mcho kum black indole tak aji chi a hene go mi ka gang mchak aji thwa ka gang mcha wang greka Tak macam jangan dibanggilah ka, macam TV. Indah masih tak macam panggilan tungca. Mangkanda gamcha u, tegamcha du, mcha cha chengkali. Tegamcha chengkali. Yen khaji kwa kakthonga u panggala mcha pangga. Kandwa, kangwa, panggala thongcha. Ta kukwa nga ngma kwa tanga kwe. Amadu yamjuma ngakthwa a. Yang ngakthay mawa, yang ngakthay mawa te. Yesu Kristo atu ngpera ngamu. Tepasi gaga ng. He ma sin zik thwang sin, zik thwa kri. Ga ma sin zik thwa kri. Ta mkwe. Mutwa uwa tamni, mwa ngkwa ngwa tika ngwa hara ki ngwa, zik thwa nak anga ng. Ta ma ake. Yesu ita zik anga wana wa satana. Mkwe ngwe kwe, satana. Hele kwe zik thwa, hele kwe Yesu Kristo. Yesu Kristo wa ngakao. Mwa sin gele, Gerjin kaya ngak tua, ngak kaya anda acawa. Tapi anak gue kau pun kaya sekali suatu ngak tua a. Mesti ma a hanggula. Muka saya kau ng, muka pun ngam panggilah wajan bicara um panggilah tungca. Tapi aji kau pun ngak ng. Makwa dengan apa ni ngapa andiwi, diwi ng hanggula Yesu. Muka Yesu itu ngak tua kau. Kaga ng, mangai dengan asin tu tua keng engga. Tak nanti ngaku, cuma muna sula, ya mju, mabang kata sesa, muka singa wakang, cuma kang, hisa ke bangka kaya itu tegak cuma kang doa, muka sing, yesi kira ke sing tu tua kang doa, agak kuat tengah ngaku, kalau makan kama, dekat kalau makan kau kama, amak tu simi, amak tu singa, cuma tu kau simi, yang tu ikut ke bangka, kau tu ngaku cuma doa, kasih apa panggilan jambi. Hijin tak panggil aku wak aku kangga sama ke satana agakum a. Angga aku satana ati satana kulima ke kama. Satana aku ada kama tuesumi. Ke aku ke, ke aku ke uang gele kahit kuen di bamca aku pangga. Atena aku panggil ami. Tak acici. Yesus Kristus ang atu ngak tua a. Satana ng, satana sajik tua. Yesus Kristus ang ngak tua kau. Cik tua, cik tua diri e. Yang cuma ahanggula, apa yang kau ahanggula? Siapa apa yang kau aktual engkaja, dan engkani. Tua wakat kawatan Yesu, kawatan Satan. Kan siapa nak kepangga? Tetapi makan doa, yakin ali. Kalau masih tuan tu kamera dici, ya kau tengah kau mi, angai mi, cakap pangga kau. Kau Satan tu mula kau, angai mi, mi cakap yang kepangga. Makulaka anguya, anguya tangga gue aktue singami. Mtempa kokobe ngang. Hangula Yesu Kristu. Hangula Yesu Kristu ngu Yesu Kristu yang. Yang ataa. Yesu Kristu atu ngaktua a. Gue cikang hengele, kecie cikin ngaktua, cingkwa kan atawa. Asing ngu Yesu Kristu atu ngaktua a. Atua kokobe ngang. Tapi kalau adu bincang Yesus Kristus, hingga kasih awang gereka adu kasih pangga dendole, tekan dendole kan dekan cipta lagi pangga. Yesus kasih tua kan dekan cipta lagi pangga. Yoke syawa, ngakuan kagang, a basleti ang, apa yang ngapa ahanggula, ama panggilan thunca, ama panggilan ngapa Yesus kue kandai, kong apa yang ngapa ahanggula, atau apa yang ngapa panggilan Yesus. Kasi panggila satan. Kana kakutu apangga. Khalacin le ka akwasa akula. Apa yang ngapak andiwi? Nci. Panggila Yesu le. Of andiwi. Panggila satan ang le. Hai ngakang. Kau akwasa. Kama akwasa kumci. Kau tungca. Tungca kutu apangga. Apa yang ngapak andiwi? Ci panggila Yesu le. Yesu Kristu yang ngak tua. Kau cikai kamakai. Cinggu aku angza, cinggu anda, ya ke yanda, ya ke kiti, mungkin gugkan, tak kau kawa. Tapi mendengar ya, lemak aku sami, ya aku semua muate, cinggu aku, mak aku lagi kama. Tapi nanti ke kunci tuan ni, ya ini he, ya ke kuasa, ya ke ngat kua ya. Aku nak tua cewa, kau nak tua cewa, aku nak tua mana? Momo, jin kau kan doa, ya syukur sing, Okay, go on. Jinde a shogoshin. You go on a problema. Tak a chichi, koko ben ngang. Bak ngang ngang ngang a. Pangela, yes, Christu ne. Yes, Christu a ng yakun ngang a toa. Yes, Christu wa prondom kukwasa. Takaga ng mumwene. Mumwene atu hung panga, pangela tungcha. Tamkasan bimbila ke kwamu. Mkapan na pangela tungcha. Pangela tungne. Mkapangela njambi. Deko satana. Apa nga ba hanggula? Satan open jambi. Ta Yesu Kristo atu nga a. Gusto ka nga twa si twa kyang. Si twa kyang. Ya ke si anda. Ta ke kriti. Ya kng. Mjubo kwa sami. Ta ma si Yesu Kristo ke kwa sa. Murijin a fasi. Ya mju. Mbak a kukubi ngkai. A hanggula. Ya mju ma hanggula kukubi ngkai. Amangula Yesu Kristu ye wa ngatwa kau. Dia ma hangula satana wa kung kau. Satana wa kamu. Gua cika mkesa. Hecin kwa hamda keo. Gele kechi. He satana ke ka. Mkesa bibila ki kwa mu. Tiko satana wa kamu. Mutuma Yesu. Yesu wa tumamu. Te ta kamu hatuma satana kung wa kamu. Gua cika he. Cika ke kunde sikwa. Cinggu akang. Baku atambula. Yesu Kristu ngai. Yawang atwa. Huna. Satana kundu waka. Bisa kosing. Baku kukubing ngang. Tambula rizang. Ngurizang ya. Sona akka. Hangula. Ncua penga apangga. Tua o kasing. Citra waa. Kangkubwa ngusing. Kobi kundu cikang waa. Wa kama angun thwa ga gam ga ka thoka ni tam ga gum thwa ko kano kwang ko chika he chi ga khan da ngun ke pang ga ta ke nga ta ta ma khan da khok ku sing nei ko le ma ke kama den ga ma to sing mi na ko sa ta ko ni ku dang ngam ta kam den ga ko a ma to ke sing mi ku ka he mcha ko pang ga ka ya chi ga ko pang ga a ko ngel ke ni ko pang ga mi chi ke kan da mchi ma o ma ko pa sam te Koko mingin seka sa rizang. Rizang, Yesu Kristu ang atwa. Yato nga. Tapan nga ba chi? Nting amaya. Hangulaya. Mcha angulaya Yesu ngay. Mcha kao. Mcha ang gaw. Mcha kawin ka. Kakoy kay. Chicha. Mcha pan nga. Mcha angulaya Yesu Kristu ngay. Koko mingin kang. Ame. Mcha wundila. Jam jumpay. Anjo. Kwa koko mingin kang. Ake kain nga banju. Hege nyungan juga sihat ayang ngau juga akan kui. Agar kau juga tengah kau juga tua pan ngau juga panggil tungca. Momu tungca tu aku sanju. Momu kan juga panggil aku panggil satan agar tua pangga. Momu juga engkau ngai dan tua engkau aja. Tak kau juga tau kau kan kau juga tau satan kau kan juga tau Yesu. Juga kau juga kau sih. Open juga kau juga satan open juga kau juga kau sih gua. Cingkau kau. Agak penting ya, ngah pangkaci kan, tak bunyi kau macam, agak kritik, yang cuma kuasa ya, tak masing kalau macam, kamu kau dekau cik tua ikut kau ingkili, ingkili, kamu ayah sekali juga kena tua, ngah macam, angga, kau cik aku khawan ni mereka kekang, juga khawan angga, opu opu ke warna, opu ya suku suku kau opu ya yang tak suku suku kau ya, aji kau pun kau, hanggula ayah sekali tu. Yesu Kristu kan nga ba a. Nta a kwe kang. Nubezi ki saan yunga a. Nga ta Yesu Kristu kwa kawisi tu a kakao. Kwa kwa Yesu Kristu njwa mnda kawisi mwangana. Amen.
0: Te a. Eka.

Moro moro bunga wisisi ye kumnen kwe kumage XK FM kumnen kang matanga mukanda ke pesalam fierta na virisiku wa iel pesalama kong hem ke mone chukisa o mone chukta matanga mukanda kawa kwanga baju kang suya akau ke ju juan hui ju kum wisisi de tua akau ika yunga kangwa yunga ju virisiku wa matanga akwang hem ke kanda kung Yeah, Manera Yang and Amagama. Tam Hitagi, Kawahi Gama, and the Tum, a Togusin, a Twakaum, Mugagusaki, Taku, Mugagutin. The Mangana, Kauka and Kaum, Kafasikula. Dama, Twatu, Mungavem, Kanusem Kakao, Takaum, Tayatu, Msaya, Hatu, Mpangakwa, Guitigi Hatu, Mpangakwa. Tam nuim, wisise, mtua ya gong, mtua kwa kwe, mhaidage ya, au jawa chati wisike, mtuiga, mvundila. Kawanjuba, ae gyana, ae, ya nungu wata, ju ke chiwisise, ae, ya kao ke ju, kafasikula mangana. Mangana, jatisa a, kikana tam ane kuna kutuma ju, kuna kao ju mangana. Mangana jotisa kawisisi kyang hangat ku, kyak kulku jauh.

0: kusha ke help tu iham chati sheta ya ta kona ha ke tu ham ta ta ko kusha de kuti aji chati etere magu ke healthy kushia kunjaji de kuti chati ki kwe para kwai en chati o ka kwate chati chati a chao ka sha
1: de kuti
0: chati te para ko kun te sheta kun chati sheta ya ta kona chati ki kiti te sheta tina ti ko to te shia kunjaji te shi ka kwa ko mkuma te kui kwa ko mkuma te di maknisa ka vi is haini oh hallelujah danke hila khiese te shi ka ko kwa ko mkuma ase et it oh hallelujah iena ka sikta of iena ka chati bagire ama ke hem tui ham ne ke tim de ama ke ati am ko se da ka ba ba ko tamka o dai ni te te cha ya ma ko cha sa ma tre ka me te
1: yes
0: jesus the name oh hallelujah healing power of the holy ghost te healing power ti ka ka te ate to healing power of the holy ghost
1: thank you
0: wait am ka te ba ko tim ke tui ham se da na cha ka ni ko cha ku cha me ko ke jadi dom ati tete jadi aje tu kau nanti jumpa nanti kum kau ini dom nanti kum
1: kalau
0: kita cipai jumpa tim tim tu lah nanti eh jadi tete tete ni mau bukit tete kum mau bukit ni aku kau tiki tu bukit jadi aku ikat jadi nak bukit ni show di tete hoka bukit tete magnesia kita kau ya hoka bukit tete hoka kundi dia aku tete hoka jadi aku kau aku tiki kita cipai jadi tim mana kau jadi sih kau kita cipai jadi kau ikut buah itu aku bukit aku ni kau dia kau tete kau kau kum mana tu mana ayat kau bukit tiki ayu sete sete tim tete Ayusha, kumusha, abaisi ya kwa tashi jauza Jesus Christ mtukonsika Amen
2: Amen
3: Ya tiyo tera parakyanim a extra FMP
4: Tim bendera ke buka akan rugi terkapir.
2: Eska.
5: Yawa
6: yane. At the acid of hope, kere kwe na kaya kuya kere ten esika kani kuyihe. Nte kaya tinte kere kete tama kama wota bete ate kwa matenu anji tasen ka kwa nanji te oji. Nkani kara te tama kate kene ka watene te doote ina te chemko kaya te kene mtu kuyihe ka radu oki kehen a kede ki oro kun wati bena ayi ki tamanga ya kom kara
2: ekka
5: hayo
7: nihe south tam ti ya kuri kamna no wasena ta ayi ko ogo tam ni tam ki demo kien kwa tutu kara so pa den tubi na ko a tam ma ko na ekka fm de ta dar na ai na ko tse tse kien san a kai kuzi na kuzi dama te aka ku ogo ta o ekka fm ha ku na ngongoro

FM ka wa wala ngwe mtani kuchu au ngwa programa go sa wisi si ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pangwa ba kwe khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen neha FM an mtu tu kwe au ngwa wala ngwa ngwe sa ka wisi ka ngakon ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pangwa ba kwe khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen neha FM Mwana mtoto kwe au nga wala ngawa, taa sada ya masida kika uwa palapala na kukuma. Ako sida ya kukuma wa sumana chua ngu, kukuma wa chikuwa ma, wale ngu panga batani na watuniki, taa kawaji nga utule panga wako sinda kia mbani mkosinga akukuma. Wajike mtancho ngawa, wala ngajicha hungwe sako isise kake radho, ke kawa ya tuwa kaisi panga wako singa, taki wala tena kwe nga kamba kwe masida ki kwa mkawa elva ikonga, tipen tuenda kamanite masida ki kwa kati ngu supa ke Ach, en der Tag Minute. Kwe kaba nga ba wale ngwe nkhonsi taba kwa nde ka uha. Kwe ma nkhono kwe awa tolfiri. Ta kwe sida ke mten chong nga wale ngwa. Ngwe sa kawisi ka nga kwa nga. Ke apurukham nga kwa nga. Kwe ale kwa wala nga zicha. Ngwe mtoto kwa nga apurukham nga. Ngwe sa kawisi se ka. Ma sida ke kanu se ke palapala. A sin nga ke amani nkhong palapala nga kukuma. Ma sida ke chikuwa ma kwa nga kama kwa wale a. Semua tujuan masih dari kau cingau tulen pengusir wajib mungkin cungu bolang kuasa kau cingang kau mataya masih dari mungkin nasing semua tujuan mungkin cuaca wajib mungkin cungu bolang aziz cang kuasa kau cingang kau mataya ke radu ke kau itu kau si pengusir dari wala tenun kau mataya alik Abraham untuk tukung bolang kau kuasa kau cingang kau mataya ke radu ke bolang mungkin cungu alik Abraham ke mungkin masuk tenun tukung bolang